Kau nak bawa rimko ya corona ni, kena lawan ibu kau ni payah nak nanti akan dia tua. Kita iri kaya yuk. Bawa rimko nak lawan darah darah wajar Yesus Kristus. Seremoni kani ya dia tua anda rasa. Dia tua hari ini nanti bawa rum. Hari anak bawa rum, bayi karoy. Apa yang tinggi dari kata meru? Apa korakoram? Hari kita korakoram ni meru. Kau kira ni meru apa mentan nak korak? Apa kira ni pengaruh tetap?

kapora kuraida menwe mera kai bukin da takin namte ya enari kemte ya kan tai ri kiai naruran to min papun naruran kau ya inanun meo kani konne inanun yesu kristo are rawe amen inanun dumi kiai o sangar giriri mente kan tangkai yara bukin kesi sinar tarum meo etiriri ya kamai te kan Karikian ceroy, karikian ceroy. Awak tak kau wanita dan aku kiri ini ya yuk. Hari ini kipas pengantui siapa ni na yuk. Sekarang ini akan. Punna noroy tuwari. Punna noroy tuwari. Sunan nori yang masih sedek cai cai. Punna kia cerau dur meror. Cerai ya pun karikian apa tuun tuun tak. Tiri dipei Oh, cakap kau korak kena muncul. Cakap kau ni cik. Nerata pun yang bapun. Oh, ini nanti ya kari se. Aika iya mu. Masih sila kia kia nari kupa. Oh, ini nerama roro. Awara tagi te ini nanti mew. Panak mengari ini kata ini mew waikai. Ini nanti nara ucu. Ini nanti nara kau ni cik. Harata pun yang bapun. Oh, ini nanti ya kari se. Kie, hari kita yang namakin. Eh, cewun. Tahun tak diri dipei, nanti kau kau kuat, karena aku harus main nan orang, anak rau, naya nak esdaya katia tu airi, ina non Yesus Kristo. Diri kita tak kata ini mewah ikai, karena si punya kita kau kini nan orang, harus main, bayar tahu dia kai lo. Nanti yang awasi sila kai kai, awi kip tapi uah kena di kupa poker, kau di ngaki dapat ngai rai kai ni kapan? Puntan roy, pinanon na roy tiya tuwa, ay Yesu Kristo. Sa kawuwa ni tira, hariri ki paspangan tuwi kiay, ay kangay tiya kan, punna na roy tuwari, inamayatat at tiya kayo, narawang kiriyo yuan, makuro na tinuwa, umuwa ni tira ang tiki po ito pinono, ay kangay tiya kan. Pahitangiroan na pa tiya tuwa, tiya roreyang anasina, ay tirikitiman na iya. Nantiki po ayo, Ayo tayai panoroi tuwari, etia tu, pun Yesu Kristo ayanarik temen. Etia kita baru pun Yesu Kristo, kangarun tu pun kainanuan cetau kita iron tiorat. Hari nana na baru pun Yesu ibu kita tanya mer, na pun tebule, pun ibu kini kami awai. Eru pun Yesu pati seriri ni pau, ibu kini tetia kita nuwen tia tu, yon nat. Oh, ekotan apa yang tahu dia kat dia tu? Ia nak. Hero ko baca pun ikan mew, ibu kia tanya pun. Hero ko nampak ikot arun te mew nasi nak, ikuau ayron dia tu. Pangai rai kai ni kapan? Pun nasi dia tu. Karena setiap itu anka kai ni mew ni Yesu ni kapan? Nampak roro di taya yo, hari ni kita akan wan tuwi kaya panin layo. Oya kau tak kira payah ya orang bukin dokon Yesus tuan, payruk, payah nak kau tarun karikian ceroy, nacirau, yon napa nak koi yon? Taksi ngai, nayar kau nana payu, tepuni katiri ceroy ngai, pamu dokon ceroy, cirau, oh tikas dia kari, ada mayrom dia tu, naya tayu nama korona ni mau, oh kipu nayruai, oh ciri-ciri ye Yesus Kristo. Pamunyo kon ceroy ni kapene. Teka-teka na yon tau bukin temeung. Eko ni kota ki roy. Pati sariri ni kuaw. Bukin ceroy na tirau. Ako ni ngay ya siriyay ni kakayin. Nanyo ni makin na inano ni meo. Nako ya tani rin titua. Naunumano ti pota kinutay. Arete para patan temeung. Arete teka-teka yon ay Yesu Kristo. Teka-teka na yon temeung ayo. Nangaririn. Ya kau tak kira ayai, panari ini Yesu, semua, awamnya perlu kita kau ya tandiri cepu, unuman, nganun cepu tak kini utai. Eka kau wa kayu, iro ya tankan nongora, nganun cewarwar, pa awano, ngrokun nongora. Nyata yo nama corona ini bawa, aw cikip buaya buaya, kaya ngai kaya kan, akapa ya tanroy, panatongat panasin cepu. Akapaya tahun roy, panatonga tu panasin tiapu. Punya itu anak para para Yesus, kita yakin aye yang runuwer tiapu.
Tapi kerja ini koroi, anda riri. Tapi pada kita ini tak kita main dan cerong-cerong way. Nah, apa ni pernah kita ini tak kita anda memang kita per. Inilah yang saya akan kapai ya Yesus. Ah, apa ni kata dia ini saya akan kembali. Ibu tim ceroi macerau. Saya kira nona pa anda riri yang itu, anda siap tongat petani riri. Apa ni betul ya? Pa nampakut. On kataya kita kon kerikian ceroy macerau. Tapi ni kan teringai anak riri Yesus. Panat tu min, tay kiasan koroy. Namun tay jauh, jauh tak. Jadi di tay, awak kau kau koroy. Awas puni betia kia ini pas narik, petan roy kau. Awak kai syarat lagi panasin tiap tu angair. Namun Yesus Kristo, awak kau wa roy, pa kau narik. Pati si Roy ko eh, inano ni Neo. Iyep ito na makuro na u, kipo na ito ni Neo. E kangay tekan, paano Roy tiyong wari, ari ko Roy uwa patawan, o iuwa tiro kinikakokuron, ari inuka. Paano Roy tiyong wari, ari ko Roy uwa patawan, o iuwa tiro kinikakokuron, ari inuka. Tekan tiyo kakokuron, kimetiroy ya kinakinanon tiri tey, ya pun dengan ini dengan cek nak koroi mari na ya kai dia kari se. Setara di tamne itu war-war ya itu. Ina non cek kari se yon itu. Petara anda perahu tu. Awar aku mau tak kena. Karena ia itu kau koroi kia. Eh tengi dah roy ya kena. Ina kengah cek tuan posi yonat. Kai ya pun kau koroi roy. Nanti kai di pay mari na. Posi ina non daran Yesus Kristus. Bayar saya Yesus untuk mati jadi lebih. Mati kok kau kuat? Imarina ia mati nak kau jangan takai pangat. Takai pangat? Kena nak kau ikhlas kau ikutin kasih tuan aku ya kau non nak. Panari tu patu tuan angai. Kena non Yesus Kristus. Kena non apa ya itu dia untuk kau kuat kena non namu tu. Kena non cakup mewunci. Namta pun makun. Namta pun makun. Atau karis. Pas puni betul, kengai lagi kesungguhan tayye. Pas nampu kakak nak kuantion kakak koruan. Minyau ya, tan kakak kor. Naru randik, petan roy, petan uat cerau nak koy. Cerau macam roy nak kau, kunci mai roy nampun cepotan nauna. Aw enak nandik ya, kunci ini nampun cekestya kairi. Aw pun jana cekestya katya tu, enak tau kaya katya roy macam cerau yonat. Karena kau apa aja ini tak kincirau, ceroi macam kestia kerja, pada nata sungkan dapat bebet nak kau makulian cerau, macam ceroi, pun dah bebet setiap tu nak kau kestia kerja. Jadi kita pakai nuen setiap tu, pun dia tak kita kita nanti pakai nonjet, awak nak melayu kita ni kat sini melayu, aikaro roy, aikapu. Karena sesendi kita tidak kiri be, tidak kau tetap. Kita kau korin dengan tuju, tak kau meunici, atau karis, atau sekarang teringat kita dengan kita tahu roy ayo, asin aku si Maya noroy, anarau, anak kestia katia tua hari ini, ay Yesus Kristus, bayar tahu dia kau nanor, anakku busia, bayar aku kira ni katil betoy, dengan orang anak kau teringat kau, jauh kau ayo kira tuju ni ayo, ay kangai dia kan. Kondan orang itu waring, sebenarnya jadi dia kiri. Nah kondan orang itu tu, ay Yesus Kristus. Pasti nak kaya ini mewah. Pengai yari itu kau ni kau teroy, anoroy, anarau. Nah nak kaya kat dia tu, ibu kia kau nonda. Sebab ini mewah ni kaya ini don Yesus Kristus ni mewah. Bapun siapa nak kawai dia tu, ibu tinde kenceroy, neterau, irau dan narau tu. Narta pun yang bapun, harap aku tak inak, ayam nanon tiap hari sih. Senapnya ni kapai, dah ingat tiap tu.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: I get the bayaka kukurei da dikin na korunanon amiyango o amkandaninga. Morara dikin tereidei. Takataka menasim o meruruaki na bonganan katian tayan kouru. Mekandaninga aika ariyan korobukiya. Totayan kouru aika ana korobukina. Tetei eveakua kien tetei eyananau. Bayakinana yapunnako neritangiria o ankonan koroyanasim. Taimaninga reirang nikakawak paina yeito kouru a koroya amutu.
2: Bukin tirae pakunata paraparana kais pumeana sariri yamatei. E kakawa ki pako nakarekea amriktaki o ni kikina e mo te temero me ana sariri ya matei. A kona kona ni korawane ni tei e mo te wekwa. Kana kona kona na ya matei men na yariri a tei tapara. Karekea temere na ya waririki a sisira kina ana sariri ya matei. Pa e wara na keke yekin tiriri. A nungora na peirun te sariri ane pa tira te yango ni pobo kina koim. E kona koroia pa pokan na nariri. A wana keke yekin esim tiriri. A re kona koroia na nunumengam. Tapi ya kakak awak ibarat perangai rakaro, sena boki yang nasi dan yang rei rei, nanu nemu yang ara.
1: Ara kata ini perang tipe tipe ke merah teh teh pun kini akhirnya anu bongai kaya rata teh yo terus nanti kira kerei tetap baki ayi nanti yang rei rei. Erang ini kakak awak ibarat nari yang kini nasi, matakin tak kata ini, atau terapi kau teh teh ni kiri pesin mua mendemu yang ara. Uku ukeria apa nori apa teh kini nak anu kakak awak ibarat kora kora bongan terapi kau teh teh nipun noi nam teh teh an teh teh ni kita pewa.

0: in Kiribati.
1: Ambong ni meri. Puntapong erang rion de pong era kai piana. Apo tagusu. Rinanon takate o tangira. Te tapon ka kairua at the holiday in Auckland Airport. Apo na iyo te mana bai iroura ipukim. Men tayan na marake na kon rinanina aika akang kang. Men kakamea unano men tiyonin te pitipik. Arang tauroi aratahan mahuri ni busmaya arakutangiria. Ipukin nampong ekakawak. Ngayare norira. Rineira, ako nakakuawa, papuntaan ka na kurawa ngayra, kanuan nampong. Nakon, arenanom, naratapo at the Holiday in Auckland Airport. Tarpo ni arasim, te namba, wawai suwa ni miawa. Tawa na kaya ni miawa tenua, kinorira, te online, get the socials.
0: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Ako mdipa di meura tanong rana maran te PMN Kiribati may New Zealand. Datay yu, ay arigaw tingkan ni maruro me, tiramila suits, ngayang kan ni ari, yon, te peri aranaki pa, te... Eu talk ke yo are ibukin pukan katime tuan te merrung iro rangai ta noran banan kirbas to topic is number ro yo nangan nangan te tai te merro no ni tranpi ro paina para para ayo no no wata tai ati or kiera na kipa ti kai kai ki a kono meori tranmi ra au ko waran te tai ke yo ai ya no ri chaos me pandera pa te te derung den zai ka ni bolen ai ya anta tai yo kan is number ro yo anta topic ko san ka to ra
3: ya ai ya Ara de Luron, the Yayo, Amel Pilia, Arakora, the Camora, the Yayo, the Yon Milano. Ara Camora, the Yayo, and after the day. The Ruru Yon, the Tora, and the rest of the Esma, the Saran and the Tennis, but the high take it. I don't see total on the ground and then see the kid, what is it? Can I make it up by Miss Milan? I got out of work, but in a home, my own home, what? The hard job letter. And he wrote a high baby. Oh, I can't. I'm a Nora in 11th, but by Nora in the high baby. It's another income of Wazi and cut out the work bar. If you are dead, I go work bar to them that, and for you to them that day, I didn't take it on as a high baby. I believe Kawaii, one man in Kawaii, or to them the neighbor boy, and I didn't take it on as a high baby. Then when the high baby,
4: the one another, or I can see the rati, the American case, if I put it, it's up on the case. Yeah, I am in my son that I got and the even to Nora. The rabbi nor I can see, or I can. The one they forgot for I can see the rati, or I can see the cake. Yeah, I guess that I'm not taking that word. If I go
2: walking
4: in a bath, I did it. If we didn't go to me, I didn't know about. Kalau ye yang musuh ni, kalau ye, oh ye ni nak kantani apa? Kanuan dia ni, kanuan jauh semua ni lagi. Ini bukan ye kalau ye. Oh, terus nak apa nama tu? Kena apa? Sila orang yang kalau jual ni terus ye. Oh, di kalau ye kalau pun jual ni, dia tak jual ni orang yang dia ni bayi pun ni ye. Oh, tiba ye ni kan? Saya bayi juga kan, bayi awari, ini awari. Orang yang awari tu, saya bayi juga kan. Karena kau pun yang awi ada apa? Aira aku nanti ada apa yang awari? Adalah nak kan? Ya awari tu, terakhir ya awari tu, jadi siang hari nanti, jadi nak on the line, on the sana. Ini nak awari.
5: I am. I'm going to get it out. So, what is it? I'm going to get it out.
4: Sipu awak dia orang tua awak anda kita murah ni, nana na karena yang anda kita murah sebaik ni dia, jadi nana ya ibu suruh dia yang ada pun ada izin dengan apa dia, aku ni nenek yang orang tua, dah apa, ada yang anda kita sipu tahu ke sipu dia orang tua awak ni kan, anda kita murah, yang tan, ayah yang kan ni sebaik hari ini kan, ya ibu suruh dia, ya ibu suruh dia yang ada ni. ตัวมันคนที่เลี้ยงเนาะสิ่งของที่เราทำให้ในเรื่องดอนจราเป็นที่อ่างการเลี้ยงที่ออกซิเจนที่เนาะสิ่งของที่เราทำให้ใครอยากให้กินอะไรอย่างที่มาคุยรอยคนที่เราไปหาสิ่งที่เราจะทำไปคุยที่กันของคันนี้ของคันอะไรนะไปยังที่ยังที่อุดฟ้าที่จะไปคุยที่ไอ้คนผู้ชายที่ยังที่ยังที่ยังที่จะหาสิ่งอะไรคนตัวนั้นจะเนี่ยอะไรก็ได้ก็ต้องเอาคนที่ยังอยู่ที่มัน
3: Orang ni kan ingat pay, aika koran kerja di di terkait gigi gigi, nak kerja di sewari kita orang terpay pun ini gigi. Nauzuah gigi, nauzuah kita inflame. Kan ni pay kan gigi, nampak pun kau kau rujuk, nampak nairan dengan kapatan lagi. Orang ni yang lain pun terkait gigi kan aku, gigi kita nanti pay lah orang ni, ya kita orang ini, ya kita bukura gigi rapatam, ya kita potong nairan rapatam, bari kita ni ni pangar anda bar, ibu ni kita pay pun orang ni alergi reaction gigi. Polisi kira kan aku erok, bukan orang para batas yang cerita ni kita, orang para batas yang cerita iya aku, iya kira iri mungkin dapat tam, ayer apa ayer ikah ya ikah, ada kanan kita, iri kira orang terai gay, aku pun abang konan deh kita pak, sekarang cerita iya konan, dalam kereta kai gay gay ya ki, yang akin pak iya ikah, sekarang, ayikah, yang akin cebu gay, konan ini kereta terai gay, terai gay, biar terdah ni gay. Sebenarnya kalau pun kata je, kalau konan ni beri hari, sebenarnya sih, ya kakin sekarang aku kata aku sih, ya kakin tu gue sih, aku kan aku ni, kanga arah arah pasal je, kanga lirik tu aku ini kaya dia konan dari, ini arah kau gue sih arah ni, jadi kaya keke ya hari ini kau pura pura hari, ini nak aku kuat pun kaya keke ya. Sebenarnya kan ni, apa kaya keke konan dek beri ya, sekarang sih, kanga keke nanti kakin tu. Kau mungkin di sana di sekolah, ini guna ada yang dekat dia. Tapi saya di anak ini kena di sana dari niran terkata mati di sekolah ni lagi senan ni dah angan ni ya. Ia ramah kata ke alih sih nak pun di sana dari preferensi ni yang ayah guna ada yang dekat dia anak ni mengaruh kai.
2: Ayah.
3: Oh kan ni ni lagi ni kan ni pun ikhaya ni sila nak ini detai. Aja kaki je, kalau ruang ruang tempat tu.
2: Aiyah, ruang dah ini tempat tu.
3: Tempat itu ruang ada kan sebun sakit. Kalau kau kuat kan, terang tu nora gigi yang lain kita makul tu. Terang tu, klinik tu accident mereka klinik orang sata tadi ada tadi sebun sakit. Enam orang, orang tu kaki garong ni kaki nora tu. Gigi ni, tu orang ni papa na. Kaki gigi yang main sekarang orang mungkin terang. Tak kaya kita yang main nora ni aku kaya. Anda nak kata baik tu, mana dia korang nanti hari kita terkait gigi dia dengan nen. Oh, di sebenarnya ni di takin kan orang cepung ini agak ini dari soal pun nang kapuk pun kaya ya pun malas tu nak kita orang malas tu orang kapuk pun itu. Mengaruh tu ini tu gue di era di tinggi tu gue anda nak kata korang nanti ini kita ini kita korang terkait gigi dia dengan Orang itu wanita yang orang kuat, tapi arahnya, tapi jika tetap mai, kita ni ni tak tanya dengan kabis, kita sekabis dengan siapa. Orang pun baik, nak mesu, anda ni dengan ni wanita yang dengan beri ya, nak kau bukian, bukian negara, korak-korakin, yang korak-korak ni, kayak gaya. Semua orang itu wanita, ni kalau ini kamu pun sendiri. Kita kau ini semua kau ini kita ni, Okay, or distress ni, tuan akan aku pun kain. Nenek tu korang kain berapa atau tiga? Kau nak ada ni kena ikut dengan nama hari kita yang tak mungkin. Si, kan? Kangan dengan si, terasi sendiri kena si. Kan kita ayah na, oh, si kangan ni, si payah kan kau nak kau bagi alam si terasi kena si terai kiki.
2: Oh, tak apa, yo sila kau balik. Oh, kan aku apa ni? Kan kangan ni, si, alam nana, kan aku tu. Oh, umpa metai metai kaki ke? Kau kena lepas kaki.
3: Kangan yang ni dia nara nane tak kaki.
2: Okay.
3: Naya kau nang kan dari, kau ni yang kan ni, ada kaki saya kan ni main tadi serau yang kaki nara kiti, si bayi pun di kaki. Ia jadi pun terasi, naya kaki si TV, si kani, si terari pun terflu, terflu ada kau nang ni nang ni dia nara kan. Tetapi kerja kanga angin tetapi ya, raya kiri, ya kiri ni nara nanti, esir ni nara tetapi hari pun dapat tambah ya,
6: Ya kita pun tahu nanti dari kangen aku orang pada kata dia buat walaupun sih nak punya ini. Orang ni ya hari kangen ni runtik terasi. Jadi usaha kangen ni terasi. Terbaik pun ini. Nah, ayat ini saya tukar nanti. Angkai aku kau beri nak kunci lagi nanti. Sebenarnya nanti lagi. Abun kakak ini kita nak naya nak flu. Ia dia pun abun. Amang abun ni mereka kini disebut nama orang ini agak kini. Si bunti flu kita lagi. Oh, aku nak kandi dengan abon kau kunci yang kandi lagi nak kaji.
2: Ia
6: ni nanti tukar.
2: Ayah.
6: Ayah, kandi. Anak kandi itu tukar mana?
2: Ayah.
6: Ia itu tukar nang kandi. Tadi itu. Kaya lang kasi ng oran kaya yun, panataya dito. Pero, sila kaya kikiki, ang ane, ano na, ang hindi tayo ka nang kung saan ka kaya kikiki, kung saan saan kung saan kung saan kung saan kung saan mga nagkampay na oran, ikakabag ba, ilo yun, arakuray ka, kaya kikiki ba, nata aray ba, sa mga nabay pa, kung saan kung saan, ang nakararuway, ang sabay, nakalika sa kaya kikiki.
2: Ay.
6: Kaya naroon, naroon tinan, tinanda, Pagi esen dek esen dek main hari, karena tahu, walaupun ini kita kaji di rumah mungkin tak semua tu, tu senin pagi jam, kita senin dek agin tu tak sama tu, kita kan dia ni pagi na na anara prayer na hari orang ni, mana nak, anang dia pun kaji dia hari ini dia ni rumah kata dia kerap aku mesti payah ni, ni nak aku dia kaji dia,
2: karena
6: ni aku pun tu tuan aku ya pun tak semua ni payah ni. Nanti ada naya tapa yang itu, nanti ada punya yang lain tak kaji. Awan ni itu kuat angkan ni, ke bayi nara kian lah. Hari abun dia nak insan tu iya, insan nara kiti. Jera bayi ni kaji kiri, jera nak kata jalan hilas ni. Hari akan naya ni iya way, tu naya kira kira ni nanti. Awan ni ti jalan, jera waktu yang kaji ni naya hilas ni. Iya jera tu kuat naya nak bayi, ina tu kuat iya. Itu tu kuat lagi nanti tak kaji kiri, kita presenta, orang tak kau kuat, ya hari ina era roy, ina treat kiri, ina kat tukar roy tu bayar hari, orang nak buat ina pay pun, ni kiri kiri apa, ina era, ina kat buat burai, kau kuat hari, karena kau kaji kiri, orang wali kiri, bahkan aku, kuana di ni lah hari, hari bukian anda ina bukian lah. Ni kalau kan kawar pun ya tuh kan ada angka ampai mungkin bayangan dari itu terus terus ya takon dene ya tapi tadi ni kalau nak nangan kita terpasin dari ya anjingnya bayang bu karena terus terus kawar lagi dari usua kini jana inflammation terus sebaik pun mungkin ke okey orang ni kan mereka senang bayang kawar kita enak hari kena pun Ada tu one hari, ramai kau cipuiden sa kangai. Ani setai tenar tinai le kangai orang. Oh, ane ngandi nak. Anak pun gini na nane gian katua. Tapi anak kita tani ngai naira. Inari ke takai kiga waspan aja.
2: Aiy.
6: Ini awan ngandi anak pun ten tu ngai. Iden begi tau kita. Kita kahawa tu panai ka. Ada suaminya ya tau kita sih. Tapi kita ada tu one hari. Anak-anak ini tak tahu bagaimana prevent yang akan tertukar lagi dari pun ya pun tu kurang baik pun tak kaki. Oh, anak adik yang kan dengan anak kaki, dia ru kurang tak kaki. Kalau anak adik yang kan dari tuan hari, anak ibu ada nak buat yang kan dia bayar nak awal dia yang kan dia cerah baik buat. Nanti mungkin siang ada taruh apa yang jenis. Oh, kan ni yang oh kan yang ini cerai jangan anak kita cerah. Ada si sebaya orang ayah orang anak itu orang kan kita, tapi nak mana muka orang hati ni, jadi kita muka beri orang nak kata muka ini lagi, kita bayi nora kahrim, angin tetapi ya, kita kawan kita anak anai hari anai kita kena orang nak bukan ada space, ye sebaya nora ke, si terapi space hari ni, ina bukan bayi nora kahrim, ina nak kau ina era ina rin roy, the dose roy the same amount, of the dose hari. Abenak itu nanti tak.
2: Kalau
6: bukan nanti kita naik lah. Yangan pun tu korai tu bayi nora kari ni. Mereka kan nak ikirak iya space hari. Oh, itu bahan ni kan arah betul. Ia korai bahan orang tu yo. Oh, hari kiri ya tak ada lagi. Ikan awang bahan tu yang nanti ada ini je. Kita itu space hari. Anak anak lain anak lain ye bayi nora kari tu. ada ini lari through the space apa yang mana pohon orang itu yang orang itu korai korakoran naik tu ya ribut ribut nangan agan lagi pun kita tahu kita karena tahu what is spray kita what is spray enagi sebuna kon nari nari nak korai karena kamu mana the space lari orang angan jadi kita ni nanti
2: eh kita apa yang mereka tahan itu di di sisi lagi tuan ah mereka ngai angan aku apa nak bayar aku kena rely on aku dependent on tidak ada ni side effect tera di angan aku kena nombor rugi nanti
6: eh yang kena aku tu sekarang tadi ngari nanti angan kita kau wan pada sekarang ini angan aku pergi sebab aku nak kaki nak kena lagi nak kena sih tera kau itu kena lagi lagi ada nak rugi nak korak. Kaya repay mora ye ke sanga ngai ro ban sanga wa ba na bun ene ingredient tai no ana ingredient ana bu bu san tai ko kari a ko nan sai ngana ta wa mana ngoi to ya a pai ko ne me te pai ye ene manga kari ka wo ke a ya ra ari ye
2: ri
6: ke ti e ya mai re e ro re na ma ki ne be no na ha ya na bu bu san tai pe ko nan ne ya bun do ko ne ya bun do ko ne kai ke ya ba to ya ro kone de to te mai turu ke to te kai ai ke ke sa ya ro kone ana wo wo san ta no de ge de ne e yan ko ni sa ni ana e e e a ke kai ke ko wo wo sa ba ya ko na na sa ya ba ga ma te ba ye yu ye ke nen nen te ba ye ya ke ku ba ye na ba tam ba ko le ta le chi na ho ye ai
2: ai a te ye m ka pe nen te ka no ro ya ra ta no ra ta ta sina tra ya ko ra ki ga na ta ho apun nang ni men te ba ye ra ke ta kai ke ke ah, ti to no ko yana pe to ko yana to pun swa yide kiru yata kike. Tra tram kapelente kan ko.
6: Yang to no kapelente kan kan ni to ngai ro sna na ni rang ni len sang ari ta kai ki ki bari. I ko na ndo kon ti mu ya ka ki na pa to wana. I ko na ne pun i pun tau bari ka ngai e ma out e ri pun na ti na ko ra ko. Ko i ko na ndo kon ni ya pun to tu ta na yo an to ko ra ko e moderate ki. Ko i ko na ne ri pun si ti ya e ga ne se dia. Ya kuna ni pun kapuno ai kemba dia pun dia pun ni pai mo ni kei pai ai ko ta ken ni sia ni ai re gane ile ge yo na ta para se la din tara bo ni de dia puran pai yo han ro de de kai dia puran se na ngai ta pai no ara kin ta pare ile ge ge ti tra ti ti se kai ge ge ba ana as ka tai mo ta ko ra ti na kon tu no ara pai kuna ti tai re ba na ngai ge ten ti aus na kon tu no ara ti kuna ne ka ta ko pai ani ya pun ro ra ni pun kurang-kurang ada sedia ada yang kurang-kurang ada sedia ada yang
2: kurang-kurang
6: ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada yang kurang-kurang ada paro konen pai no ara ke nian ki ke on the spot na konde riana ana buso na nga ta ni nga kitira tira tira ri jon ka ba ai e ento si gan ma nga si lo au ne na au me ro ro yon
2: ana ira ra ba wa ran ke de sang ra a yo to kong ra sa ran na heo to ki te me ro ro me ro ya pun ara ko ra ki ni ki ba sa ki a professional ki ta ye ma ta ya ye yo kona pai e ama ma ku ri me te po ta ki ni kwa kwa a ko nan te ten ni ki te pa sin ka para yo ra ki ke ka wa ki ngai ra tena sini kita pesa ke sungora yon New Zealand o sina nukun janab an yang kan ni tramira suits asar gona bentu kin temeroro ayo sama kali ata guys po kin temeroro te kongora heo to kin tramira suits tenga no kai mamusu nam tapor ko tete me ai a ko mos ke me kan
6: ai ya iran de tapa era ara ba ti era ba te kongora ara ba ber ko ra ka kongora te ye yo o ta tani ka beri tu kanan de era de de po po
0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ora, talo falava. Malo lalain am kong rayo PMN Kiribati. May manukaw o klanyo siran. Romin, tatayri kayo. Ciao, senoka o ngay ni tato ni tatayo. Sinang ni kakaitaw ni tayri kayo. Kaya ko na antik am tay. Nakarikira pa am sa meroro. Tan kakakipusum. Yon, kanakupan am radio. Okay, yon, kong rayo. Ante tayri kayo. Whether you're listening, menam ka kita apun menam mouse ko pesen rapa anda tadi kayu sina pun dime tuan rono kon kargo re puerta i tia wo sina kir ka kemer kim mengen nano sina dime tuan rono kon nan kata nuata tinan kon ke sasan dineri nei ibukin a angong ram nam kong rayo ke osana wagina ko sina risu kon banan kir besa yo de tadi kayu kargo re puerta ni mawai meir kim ko pesen darban rono kira

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Aku nak baru kita sahora. Ika itu na namba ika ikonan taraboni ika dari tak kena ayah bukini kerja kita ipo poki karena arona pa. Gitu mana kita aku ina noa te meroro. Aw, ikonan taraboni na konde namba tu wana isua tenua isua. Kaya kuko na anapin teksyo na kung tanong pa, tuwa na isuwa, tenuwa isuwa, hindi tayo na pero kutang iliya. Aw, kito ko rakiye kay kito ay to ayaw kito ipubo kayo, pan wapi mewa at tiyawa, ni katuwa pong. Kutang iliya ni kan maruro kito, ni kan, ni kakarapya ka ututan na mea, te counselor ay isan trainee ki mea, ni katana ya, ki bukin tirayo, tay tapara. Rita ki na kung tanong pa, tuwa na isuwa, tenuwa isuwa, kuko na tara po niya, ya kapuwa ki, kaya kanawam teks, tuwa na isuwa, tenuwa isuwa, aw, ki wapi mewa at tiyawa. Ina pengen ada lifeline, ada terapun nampak ya ke awanua, akia, ni mewa awat tenua ni mewa awat tenampakkan, akia awanua, akia, ni mewa awat tenua ni mewa awat. Kaya pun terapun orang terangai, akia ruaiwa punya orang Auckland, ni mewa wawa, ruaiwa, tenampakkan, akia ruaiwa, ni mewa wawa, ruaiwa, kaya pun teks, terangai help, kaya. Awa tenua ni mewa isua. Kukona teks antara po na koya. Nita tayo na para ko tayo na noya. Kita anta tayo na para ko tangiria. Ibigin the suicide prevention help line. Kamukona nandita kimi akangay. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wawa wanua. Wanua wanua ni mewa tanambarikan. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wawa wanua. Wanua wanua ni mewa. Ibukin the youth line, agam orang kami ni tak kira kain terus dikira kita orang kami kita kain the youth kita orang kan pun kita tanya dia kan meroro kena ayo am kanga kita program akia wanua akia tenua isu onowa tenua tenambarikan akia wanua akia tenua isu onowa tenua kita kampun kau nanti nak hendari wawa tenua awa ya kita buat. Hai, bukan tadi popo kerana nak kita Samaritans gitu atau orang kita nak popo kita apa? Ayah nampak aku nak dekai, akia wanua akia, isua wawanoa, onoa, dan nampak ikan, akia wanua akia, isua wawanoa, onoa. Aku kan tetapi watanan terapun nak mohonan rita kita kaya ya pernah kapok aki, oh nak kemohonan kami nana.
2: Kamu nampak ni Maori, halo, lekita, kiora, nama kita orang Europe yang mungkin biasa ni, oh, di taya yo isi kan saya nak kami itu wana di Pacific Autism Group Support Group, kita PASG ada kah korawaki, sama Vale School. The address at 88 Tripoli Road, Ipamua. The time kind of meant out the winner thing up on the one to one the Mintavano. A young kind of the support group meeting dates, like a Nakarawagi, a you, the Honopong, Wabi met in 1 May, the Honopong, Wabi Mawa, Nakas. He never the Honopong, the Bimia one November. Ngayari kana ake mi availability din taya ke yesan da kini din an data kan ni ene ben na date kere ko kana runa pa ko nani make it tiwa de buin din apun na kon tiwa to wana I min ta wana ka nga bon si de wo wa tiwa ai da gen na ni ade kana ko kan ka pani na ri ronon nai kai ko kana antar po na kon te namba e ake wo wa isuwa wo wa akia onowa isuwa ni meawa ke kona na ben email na kon pasgnz@gmail.com ke na kona ya website asdpacifica.org.nz ayo am your opportunity kami a karo ke pon siwa ke to ye ami ate ke to boni ai ami family members ere ye rona te autism ke ta right pacifica autism group support group ani ibukimi ibukin te Roro keterari, are anak kena ni popo kiai. Aikan kan ni teh ciri, teh kau nampung apa pun dengan wanita, teh kau nampung apa pun dengan wanita, atau kau nampung tapi mewah.